Mexicanos el pagi, tandarish kamanta, kaisumah punjapi, pani sedang walang muju eti 2018, kambah punja kash kamanta, kanta nichi feliz cumpleaños, charipangi, kaisumah punja, sumah chishi, y allí ta ya Dios kamang 2018. Allí con atakuchu, nishpami kaisumah punjapika, sardashpa y kaisumah kantituan, pani sedang walang muju tanichi feliz cumpleaños.